0: Music.
1: Musica.
2: Sound.
3: Musik.
4: Son.
5: Sound.
6: Musik.
7: Klang.
8: Musik.
9: Klang.
10: Musik.
11: Suono.
12: Musik.